Tava nyimbo ndulu mo kuimba kwa Antonio Stima na yaki nyimbo kulongana hapa Tadzaka Vabina kuimba kwa Lucas Kokoriko Pabozi na Hamoda na mabesa yao nyimbo taumberera. Ife nzizi pangono na pangono ulipenda kerede kerede kerede kerede ngabili mira mafurumwe timizivano munaziva kenkere kenkere na anzatwa kumaputu. Nga kwa nanzizi utandatu. Tadina ushano mapindi makumanai na mawiri. Sinkoras na 42 minutos.

Shakari mpukiritazu wa makwaya, utapekeju wa ngoo vali mkani mbuku mtundu shibababa mprovinsi ya ini Yusufala. Kuno jirukita shano makuma shano mseso, jinoti adzasiati wala shi 50 minutos, tikuenda na jomombo, tichiti panguva shikazete punda natu takuya na masoko kufira maputu ngondi mishipotu kiasi. Panguva ino, takuzo kimpaka njiwa neji joni shibadura, bachiti Raila Ivana.

0: vaya vanoita varikunyora ngoma kubhaya kuti rokuita chingo chidoko kutosiya vachatoemba vamweni vanonyora ngoma voemba mazuva manganai vosiya kuemba ngori kusokora munovasira kuna majaha akadaenda wangu kuti vapera kusiya kuemba varikuenda pazuva kochema isusu panota kutambudzika kuve vakasiya tarenda
1: Zvandingataurira kune vari kuita zviro zvakadai ngepokuti vasateerera pavanonga vaiita zviro zvavo ngavavhare nzee vasateerera maningi kuda kupinda maningi mumakomendi kuyaiya mashoko anonga eireketwa ngeantu ukaita chiro nei chakanaka ukwanisa kuti wobudisa ngoma yako munhu angaizwa kuti ngoma inei yakanaka iri kutonaka iyi asi ngekuti ena aakwanisi kuemba kana kuti aakudakariri kuti uite zviro zvakanaka chinonyanya kuti anhu asiye maningi ndicho chekuti ndikabudisa ngoma yamasa anoti aishandi zvisiya ukoni chichi saka vasateerera masoko akadai ngeawawo masoko ekuda kuunza sure kuti ufanane navo vasina chivari kuita havana talento rekuemba umweni unodaroko ena uri kutamba bhora une talento rekutamba bhora but uya uzovhiringidza une talento rekuembawo umweni unotori netalento rekurumba uya uzovhiringidza une talento rekuemba hatingaiti matalento akafanana saka vasateerera masoko anobva mumasaidhi vanobva mumachinga ukanga waita chowaita havanyambouya vaiti hazvinaki hazvisi kudakadza zvauri kuita siya ngomeyo vane

gumi neimwe gumi remusiswa nemusazvikona kuita mitatu 23:03 zvimbaimbai pano mukati memisiso zvinokona kuita gumi nemisiswa mitandatu kana kuti minomwe dzesete minuto zvindo patinozozwa masoko mukati mumundangandira ndakuti ndiende kodanidzira ndiani apa ndakuenda kodanidzira chimujaha tsvakadi choprovhinsi ino yemanika chimujaha chokuti mazuva ano chianga chambonyararisa asi chiri kuenderera mberi ngokuti vari kutobatira pamwepo nasantota mazuva ano santota mujohopo manika apo